0: tlhela ku khomela swakudya swa tihuku ta le makaya. U nga ti kumela swo chela swakudya na swo nwela mati ya tihuku. Va khome ti-tag ta tihomu, tihonci na swifuwo hinkwaswo ti-tag va ni tona. Laha va tlhela va mu khomela dibi timirhi hinkwato ta ku tshungula swifuwo loko swi vabya. Va xavisa na mavoni ya ku kufumeta tihuku ta n'wina ni ku titimela. Va tlhela va xavisa munyu wa timbuti ni tihomu. Kasi swin'wana leswintsongo na swona swa kumeka hi 1250. Va kumeka ka patu ra Super Quick kusuhana Armarovela andhaka makhoma kwala Giyani. U nga va kumeka 068 67 096 73 068 67 096 73 kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com. Kajaria Agro
1: 0875942 famba kahle hi risimu ra mani n'wina vangiseri va mina a va ku randeka ya tata namuntlha Tuesday ya kahle swinene n'wina vangiseri va mina va ku randeka hi famba kahle hi risimu ra mani eka mpundu wa siku ra namuntlha tiboheku boha mara otherwise ke yo fanele hi teka kahle risimu rin'we n'wina vayingiseri va mina va ku randeka ish ya a ni swi tivi ku ish mara no fane ni chusa no fane ni chusa n'wina vayingiseri va mina va ku randeka otherwise ke ni kombela mi ni khomela nyana swintsongo and then na ta sweswiwa ni lunghisa leswiwani.

0: Anda lihat jika Premier Rekwana di sini tak lain atau di sini ada sebuah gua ini sana ke itu satu lagi untuk kami.
1: Situ ala kasih ngop.
0: Satu ala ke anda dibas tuan aku ala nak tu. Ula kawas tadi itu yang masih ini ke. Itu yang mutarinya yang naya sisa tina. Itu turut itu ya kaya itu ula kaya na. Subuh lagu Sibula semua ni kuala agak kuala tu. Sibula semua nak awak senyap ni. Sibula tu sekurang dia kamu kari ni nak ayo. Eh, sibula tu kuala kaya na. Wah, dah ni. Sibula tu tu pom. Sibula tu itu saya mukar ini. Sibula tu itu betul. No, mana mana angam tu. Itu kuala kaya.
1: Okay.
0: Sibula tu kami nak tu. Kena kawat satu itu yang mukar ini. Kemudian jadi.
1: Namedo. Nangu na mhlayiseka. Ntango. Hayike ba ngena ba kuni kombela ku basisiwa ku rixana ku kula ka nwansati xiya hi height malehelo ya yena kumbe itimhaka ta ku va se a vona mukari ya yena na kumbe se hi va hi ka le ku ri loko hi languta leswa swa khale ka khaleni leswa ku hanyisiwa swona loko nwansati aze aya mukarini ava kombisa leswa ku se ikurile i nwansati manjeni kuva uva alulamerile ku ri anga kuma swihlangi ndlela le se va ri vala ku hlamuriwa ku ri loko hi cheka eka nkarhi wa sweswiwa hi va hi kari hi hambanisa mukari leyi hanyaka eka yona xana ku kula ka nwansati ku nga va ku ri yini eka nkarhi wa sweswiwa kambe ka yimingiseri wa Jisar FM hi ta ba ikari ya yela ngutana na kuva xivutiso xo fana xa xoxo vaxikari xihlamuri wa kusuka ka wena mingiseri wa mina 0608875942 mingiseri wa Jisar FM le moyeni hello
2: ayi mpukeni ngamta
1: hi pfukile ngo kombela ku twangwena papa
2: hi pfukile
1: ngo
2: mina he ku tsaka mina mo twanga re vana va khale alongwa ta ku makuma vana va khulumisiwa va tekiwa hikuva ku nga ri na xikolo.
1: Okay.
2: Ka vutomi bya sweswiwa leswi hi nga ka byona n'wana wa 16 years i va a ha ri n'wana hi ku sweswiwa hi le ka vutomi lebyi nga na dyondza a ka ha ri dyondzo lebyiya bya khale.
1: Okay.
2: Loko ni kopara vutomi bya khale vana vakokwana va hina ni vamana va hina loko ni chekisisa ti-first born ta vona a va tikuma va ri 16 years leswi vula ku ka age ya 14 years a va swi vula ku voniwa va khobisiwa va khomisiwa lava vavasati va ku hlonini kuva ku nga ri na xikolo. Se sweswiwani ka nkarhi wa sweswiwani leswi vulaka lomo n'wana wa 26 years ni vona a kuleni ku va a hetini hi swa dyondzo loko a tiyimiserile i va a ri munhu loyi a kotaka ku tiyimisela.
1: Okay.
2: A hi mavonelo ya mina lava xikolo.
1: Khensa swinene tata.
2: Danko.
1: Baba va nghena va ha tiyisisa ka mhaka liya ya malembe ku ri hayi ke loko hi languta ka nkarhi luwa vana va kha khulumiseriwa va vukatini ku a ku nga ri na xikolo kusuka kwale ka age ya makumenharhu wena mingiseri wa GCR FM ya 13 ehe a va sungula ku khulumiseriwa va famba va ha vukatini hi ndlela yaleyo kambe ke loko hi languta ka minkarhi ya leswiswiwa loko n'wana a za ya ku 26 years u va hete xikolo loko u va a tiyimiserile a va a kota ku tiyimela hi bya yena leswi kombisaka ku ri u va a kurile loko hi languta eka minkarhi leyi yimbirhi mingiseri wa GCR FM na wena u nga swi kota ku ni vekela vonelo ra wena ka 0608875942 hi nomboro yaleyo na kumeka eka WhatsApp kumbe u ni khoma hi riqingho ra le nyongeni 0608875942
3: Ni acho amino minjane hina hi pukile hayi hayi twa nhlokomhako eish ya eish pakala dza ba onela vana lavantsongo vitoni dza bona hi mhaka ku hi mpela ku kwa maluleka aba hembi loko nwana lo ntsongo o dza akumeka a ditshamela na mikhaladzwa futhi ninge hi n'wususi na sikuna rimu mara vumundzuku bya yena byi le kwini loko byi le ku onhekeni ene hi mpela ku vula ka kokwani maluleka va vula swona i ta hanya na yena malembe mangani mikhalabyo yaluya hiku i papa ra ntima khawulela ku vula ka xinyuri i papa ra ntima nkarhi wun'wana n'wana ri ngo ho no wa i n'wana loyi a sala kwini a ku hluphekeni a famba a vona leswikulu leswi kumbe na mhana hi vo ka va nga se tshama ku va hlangana na swona yena a ha swi vona a ri ricece swa poyila ene vana va hina.